jagbagba yo nya doda siwa game mano asi o kaka ava notro ko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Tugu sama, bakal ni sumber tenaga ni beli ni sumber guna beli ye buat tu gaya dayu ni muda. Nono alwat dalam si sebet ni sumber ana le dayu bubu garum dindi mana beli dah. Kecil dindi ni ekpo hasil tenaga ni kita gaya kudu ni nanzang gungul hiu ni tuju. Dayu tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni CV kholu dah gitu dah. Dindi ni nalan ekpo hasil tenaga ni kita gaya kudu nele nulurung gungul ni tuju. Dayu kerah kholu dah gitu dah. Nilum itu dah agit itu dah. Alwat untuk baru mesti agit itu dah. Ulun ini itu dah kalau lara kihilis itu warga dayu sobalan ya. Le rok tak kaya ya. Jika engkau kalau lara bapa cermin ne omu musobalu ini beli ya potu gue ya pala. Ibla panen noy sulun ini ya. Onyotin rokote ya. Tumno ada lapi tu minta onyotin ini benda. Turu baru ini sobalu ini beli ya potu gue ya. Adegan bukan dayu real sing potu gue. Nahudi tenung tumno ada lapi ya. Sobor kan dayu real sing botu kodong tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuru ya madam no no posuru.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kari kwa me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ndi kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo tota ra kutina me ya. Kuchia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang, hutang aku sih. Kali ada apa aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni cewi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa ada warna apa ye? Bisa ada hutang beni. Karena hutang, hutang aku sih aku pada dua momo. Dia hutang ni apa? Tu aku ada dua sih ada sih. Kau boleh tenir boleh bukan dua sih ni apa? Baca biasa. Kali nama beni boleh kau dua momo. Aku tu nama ya dengan boleh momo. Kumo bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, naka ni, akwa nyiwa chwa zana miyata. Mkwawa, aduwara miyakado, kamara piu muamuna hali. Panji adu, kada kenta, kamo kata dume kwa ti. Minisi yungu, ni, unitu kwa nade.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.